Gran babasin ya soy yang jabat wakan mulai berlaku pada tanggal 20 bulan depan. India dan Kanada sepakat untuk mempercepat perundingan mengenai perjanjian Komitmen Ekonomi Komprehensif atau CEPA. Putaran pembicaraan berikutnya akan dimulai pada tanggal 5 Oktober. Partai United Rusia Party dipimpin oleh Vladimir Putin mempertahankan mayoritas kursi di DPR Rusia. Google dijatuhi denda sebesar 463 juta dolar Amerika Serikat akibat pelanggaran aturan data lokasi Uni Eropa. Dan dalam Asian Games di Jepang, India menang 3 medali dari cabang menembak di Aichi, Nagoya. Tim bulu tangkis putra masuk ke perempat final sesudah mengalahkan tim Bangladesh. Inilah berita selengkapnya. Perjanjian perdagangan bebas atau FTA di antara India dan Selandia Baru akan mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober tahun ini. Bertepatan dengan perayaan Vijayadashami, saat berbicara dalam konferensi pers di New Delhi kemarin, Menteri India untuk Perdagangan dan Industri Piyush Goyal mengatakan bahwa perjanjian tersebut akan memberikan akses bebas bea bagi seluruh atau 100% ekspor India ke Selandia Baru. Pak Goyal menyatakan bahwa perjanjian ini akan sangat menguntungkan sektor UMKM, petani, serta perajin kerajinan tangan dan tenun di India, sekaligus menciptakan peluang kerja baru. Menteri tersebut juga menyampaikan bahwa India dan Kanada sudah sepakat untuk mempercepat negosiasi mengenai perjanjian Komitmen Ekonomi Komprehensif atau CEPA. Dengan putaran pembicaraan berikutnya dijadwalkan untuk mulai pada tanggal 5 bulan depan. Terkait undang-undang sanksi terhadap Rusia dan Iran atau Yenisei-Gram Sanctioning Russia and Iran Act tahun 2026, Pak Goyal mengatakan bahwa rincian lebih lanjut mengenai undang-undang tersebut kini mulai terungkap. Ia menyatakan bahwa India akan mempelajarinya dan membahas isu itu pada waktu yang tepat. Partai United Rusia Party dipimpin oleh Vladimir Putin berhasil mempertahankan mayoritas di DPR sesudah pemilu yang berlangsung dari hari Jumat hingga Minggu. Komisi Pemilu Pusat Rusia menyatakan bahwa partai berkuasa itu memenang 57.83% suara dalam pemilihan anggota State Duma atau Majelis Rendah DPR periode ke-9. Hasil ini akan membantu Presiden Vladimir Putin mempertahankan kendali kekuasaannya yang kuat. Dalam konferensi pers di Moskow kemarin, Ketua Komisi Pemilu Pusat Rusia menyampaikan bahwa sesudah 95.18% suara dihitung, United Rusia Party memimpin perolehan suara diikuti oleh Partai Komunis Federasi Rusia dan Partai Demokrat Liberal Rusia. State Duma merupakan badan legislatif tetap Rusia yang beranggotakan 450 orang deputi. Separuh dari kursi itu dialokasikan secara proporsional berdasarkan daftar partai, sementara 225 kursi sisanya diperebutkan melalui pemilihan di daerah pemilihan dengan satu wakil atau single mandate di seluruh negeri menggunakan sistem suara mayoritas relatif. Ini merupakan pemilu DPR pertama sesudah operasi militer Rusia di Ukraina pada tahun 2022. Google dijatuhi denda sebesar 403 juta euro atau sekitar 463
نام پوجتی کا جو تا جزاد امریکا سرکار اور یہ کمیسی پوجنجن ڈٹائی ینجا کرنا مو ینگا اتورن پریبھاسی انہیں تو پا ترکیت

penanganan data lokasi pengguna. Penyelidikan menemukan bahwa Google tidak memproses informasi lokasi yang dikumpulkan melalui layanan aktivitas web dan aplikasi, serta dirawat lokasi secara sah atau transparan. Regulator privasi data itu juga menemukan kekurangan dalam cara Google memproses data pribadi melalui fitur akurasi lokasi pada sistem operasi Android. Pihaknya menambahkan bahwa meskipun data lokasi dapat mendukung layanan yang bermanfaat, data itu juga dapat mengungkap informasi penting yang pada dasarnya bersifat pribadi mengenai individu. Denda ini merupakan sanksi privasi terbesar keempat yang dijatuhkan oleh badan pengawas Irlandia itu, yang sebelumnya sudah menjatuhkan denda lebih besar terhadap TikTok dan Meta. Organisasi Hambajat Yakjeri Committee atau BYC pada hari Senin mengancam vonis hukuman seumur hidup terhadap aktivis Bajaj Gulyajati Bajaj sebagai putusan yang sudah diatur sebelumnya dan kelanjutan dari penindasan oleh otoritas Pakistan terhadap suara-suara politik damai masyarakat Bajaj. Dalam sebuah pernyataan, BYC menyatakan bahwa sesudah kasus Dr. Mahajan Bajaj dan Sighatulla Sahaji vonis hukuman seumur hidup ketiga dalam kurun waktu 3 bulan ini mengungkap adanya penggunaan pengganjalan untuk membungkam pimpinan BYC. Mereka mengancam hukuman seumur hidup yang dijatuhkan oleh Hakim Sesi. Tambahan itu, BYC sebelumnya sudah menyuarakan kekhawatiran terkait proses persidangan ini. Mereka menyerti bahwa pada tanggal 7 September, meskipun terjadi aksi mogok terjadi penganiayaan dan pihak pembela tidak hadir, penganiayaan tetap melanjutkan proses dan melakukan pemeriksaan sejak terhadap saksi tanpa adanya perwakilan pembela, sehingga tidak memenuhi jaminan peradilan yang adil. India sudah memenangkan 6 medali yang terdiri dari 4 medali perak dan 2 perunggu di Ajang Asian Games yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada nomor perorangan senapan angin 10 meter putra. Himanshu Dhillon menang medali perak, sementara Rudransh Patil menang medali perunggu. India juga menang medali perak pada nomor beregu putra di cabang yang sama. Trio Rudransh Bajasaheb Patil, Himanshu Dhillon dan Parth Rakesh Mane menempati posisi kedua dalam nomor beregu senapan angin 10 meter itu. Di cabang Mixed Martial Art atau MMA, Suchika Tadiyar menjadi atlet pertama dari negara itu yang menang medali dengan mengamankan perunggu di kategori 60 kg. Dalam klasemen perolehan medali, India saat ini berada di peringkat ke-12 dengan total 6 medali mencakup 4 perak dan 2 perunggu. Wapres India CP Radhakrishnan dan PM Narendra Modi sudah menyampaikan ucapan selamat kepada tim pemenang medali itu. Inilah berita utama. Perjanjian perdagangan bebas India Selandia Baru akan mulai berlaku pada tanggal 20 bulan depan. India dan Kanada sepakat untuk mempercepat perundingan mengenai perjanjian Komitmen Ekonomi Komprehensif. Putaran pembicaraan berikutnya akan dimulai pada tanggal 5 Oktober. Partai Rusia United Rusia Parti dipimpin oleh Vladimir Putin mempertahankan mayoritas kursi di DPR Rusia. Google dijatuhi denda sebesar 463 juta dolar Amerika Serikat.

Aquí va por Yangaran Atudan de Tayokasi Unietapa. Dandayam Asian Games Tijapan Indiamanang Tigamarayi Darichabang Manembak Di Aichi Nagoya. Timbu Yutankes Putra Masuka Parampar Pinar Sasura Mangayakan Tim Bangayades. Damikian Tariwa Tabrita Barikutna Music Instrumentaya Nikamataya.

Sesudah jago instrumen tadi ni atari, saudara-saudara penyuat, kami sajikan komentar yang berjudul. India meminta energian aman terjangkau serta anjay pada Perdana Menteri Ko Limpahan energi G20 di Amerika Serikat. Ikut saja komentar. Delegasi India dipimpin oleh Menteri Tenaga Listrik dan Perumahan dan Urusan Perkotaan Manohar Rai berpartisipasi dalam pertemuan tingkat Menteri Kelimpahan Energi G20 yang diadakan di bawah Kepresidenan G20 Amerika Serikat pada tanggal 14 hingga 16 September 2026 di Houston, Amerika Serikat. Delegasi itu berpartisipasi dalam diskusi mengenai tiga pilar tematik keamanan energi dan beban dasar yang terjangkau, efisiensi perizinan dan regulasi, dan rantai pasokan mineral kritis dan tangguh. Selama intervensi menteri itu menekankan bahwa energi yang aman, terjangkau dan andal sangat penting bagi pembangunan khususnya bagi negara-negara berkembang. Dia menekankan pentingnya kerjasama internasional dan memanfaatkan saling melengkapi di antara negara untuk memajukan kebaikan bersama dengan tetap menghormati beragam keadaan nasional dan prioritas pembangunan. Pak Rai menyebut bahwa India saat ini membangun sistem energi yang tangguh dan siap menghadapi masa depan yang semakin digital, terdesentralisasi, dan berpusat pada konsumen. Dia juga menandai kemajuan signifikan India di sektor ketenaga listrikan dengan kapasitas pembangkit listrik terpasang mencapai 552 gigawatt yang lebih dari setengahnya berasal dari sumber bahan bakar non fosil. Dia lebih lanjut menyoroti pencapaian awal India dalam target kontribusi nasional atau NDC dan tujuan jangka panjangnya untuk mencapai net zero hingga tahun 2070. Menteri tersebut menekankan serangkaian reformasi yang dilakukan India untuk memperkuat efisiensi peraturan, mendorong persaingan dan memudahkan partisipasi dan investasi yang lebih besar di sektor energi. Ia memaparkan inisiatif seperti National Single Energy System, Pariwes, dan PM Gati Sakti yang sudah membantu meningkatkan prioritabilitas dan menyederhanakan persetujuan untuk pembangunan infrastruktur. Terkait mineral kritis, menteri tersebut menekankan pentingnya rantai pasok yang aman, tangguh, dan terdiversifikasi dengan menggarisbawahi prinsip sekularitas serta penciptaan nilai tambah hilir di negara-negara berkembang. Pertemuan tingkat menteri ini disusun berdasarkan tiga pilar tematik utama, yaitu ketahanan energi dan besar yang terjangkau, efisiensi perizinan dan regulasi, serta mineral kritis dan rantai pasok yang tangguh. Pertemuan itu menghasilkan sejumlah capaian penting di ketiga pilar itu, termasuk mengenai akses terhadap sarana termomasak bersih. Pernyataan G20 tentang peningkatan akses memasak bersih menegaskan pentingnya akses universal terhadap sarana memasak bersih.

menjadi pendekatan yang netral secara teknologi serta sesuai dengan kondisi nasional dengan mengakui bahwa tidak ada satu solusi tunggal yang dapat memenuhi beragama kebutuhan semua negara. Simposium G20 mengenai efisiensi perizinan dan regulasi mengakui pentingnya proses perizinan dan regulasi yang efisien serta sederhana untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur energi sembari mendorong kerjasama melalui pertukaran reformasi secara sukarela, peningkatan kapasitas serta pemanfaatan perangkat digital dan berbasis kecerdasan buatan atau AI. Inisiatif G20 tentang pemanfaatan kembali air atau water reuse dimajukan sebagai kerangka kerja sukarela untuk mendorong praktik pemanfaatan kembali air yang berbasis sains dan bukti hemat biaya serta sesuai dengan tujuan penggunaan fit for purpose dan sejalan dengan kebijakan nasional. Komunike pertemuan G20 mengenai mineral kritis mengakui pentingnya mineral kritis bagi ketahanan energi, infrastruktur digital, teknologi baru, dan pembangunan ekonomi. Di saja-saja pertemuan tingkat menteri itu, menteri tersebut juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Pak Chris Wright, Menteri Energi Amerika Serikat, Sekretari US Department of Energy, Pak Dong Burgum, Mendagri Amerika Serikat, atau Sekretari US Department of Interior, dan Pak Corey Hogan, Sekretaris Parlementer untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Kanada. Diskusi itu mencakup berbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama, termasuk infrastruktur energi dan rantai pasar yang tangguh, transformasi sektor ketenaga listrikan serta rencana India dalam memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat bagi ekonomi digitalnya. Partisipasi menteri dalam pertemuan tingkat menteri G20 mengenai kelimpahan energi atau energi abundance menyerti kontribusi konstruktif India terhadap wacana energi dunia serta komitmen berkelanjutan untuk membangun masa depan energi yang aman, berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi semua pihak. Sekian. Demikian komentar. Saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu reka dari daerah Uttarakhand, Nikmatilah.

Anda sekalian mendengarkan lagu Yogi dari India. Sekarang saya akan dengar sebuah lagu yang bersifat kebaktian dari India. Berjudul Vaishnava Janata Tene Kahiye, penyanyi adalah Lata Mangeshkar. Nikmati ya.

Ada pandai sudah menikmati jagu-jagu tadi dengan jaminkan selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adanya sebagai berikut sesudah waktu berita jagu instrumental ya komentar jagu rekod sportnya dan seperti yang biasa. Kami mengganti acara dengan sadi acara esok hari ini. Saudara-saudara pandai, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan dan saran kepada kami melalui email di aia.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.